Niembeta kwa sami Kelvin Mugendi, kana SK Marimari, mende gindo siya Marimari, Runyenjas, na ni muenduka memeka awe mwaru 93.0, ngai ya kalahime.

zinamba yetu ya dhimu ni kivugu mguwanja igiri inya igiri inyanya ila dhatu mguwanja inyanya kivugu inyanya 0724256703